jatabru wabedi hia na ekoma de wo na wonna o hwe urade no ade papa nya ade boni o